0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Iya, Waalaikumsalam.
0: Ini Nak Ferry pasti ya.
2: Dari mana ya, Bu?
0: Ini Tante Mus.
2: Tante Mus?
0: Gak cerita, mamu ini pancet ayo. Terus janjian soalnya kemarin ketemu. Oh iya, Jen, gitu. Mau tak kenal sama anakku. Tapi masih single ya. Tuh ya.
2: Masih.
0: Jadi ini loh, anaknya Tante Dandana. Biar kenalan dulu ya.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Iya, Waalaikumsalam.
3: Aku
2: iya.
3: Novi, Mbak.
2: Oh iya, Mas.
3: Iya.
2: Salam kenal, saya Ferry.
3: Juga ini nggak enak mama malah minta kenalin karena ya waktu
2: nggak
3: apa-apa ya ini Ferry ini orang kayak gimana tuh
2: waduh. Ya kalau jelaskan secara pribadi ya enak lah ya, nanti kesannya subjektif, tapi saya juga masih ini sih Mas. Kan ibu belum ngasih tahu ya.
3: Iya, ini kan kita juga belum pernah ketemu ya kan. Jadi makanya biar enak nanti. Ini kalau kerja naik mobil atau naik motor, Fer?
2: Nggak mobil, kadang nggak motor.
3: Aku malah nggak bisa naik motor ya.
2: Oh gitu.
3: Iya, naik mobil karena panas banget ya toh. Terus merkurinya kayak gitu kan, sinar matahari, ultravioletnya kan terlalu banyak banget. Makanya tuh krim-krim wajahku nanti luntur semua ini. Gitu. Kamu suka olahraga nggak, Fer?
2: Lumayan. Soalnya juga kebetulan di kantor kan kita ada senam juga sih.
3: Sama juga. Aku juga senam pita karena kan mamaku dulu kan kepinginnya kan anak-anak cowoknya biar tambah luas gitu loh badannya, lekuk. Tuh kalau makan kayak gitu sukanya pakai tangan atau pakai sendok?
2: Lebih suka pakai sendok sih.
3: Aku sama mama tuh biasanya didulang ya kemana-mana gitu. Nggak ilfil tau kalau ngeliat cowok gini ya.
2: Biasa sih.
3: Iya ya.
2: Mungkin karena anak-anak mama kali ya.
3: Iya itu benar. Kalau bubuk ini di kamar sendirian?
2: Sementara ini ya.
3: Aku nggak bisa kalau bubuk nggak ada orang. Sama mami papi biasanya didongengin gitu ya, Fer. Aku paling seneng kan Frozen.
2: Mas, mohon maaf ya.
3: Iya.
2: Ya, masih ada kerja juga.
3: Oh, nggak apa-apa, wes gini. Ini aku nanti jemput makan siang ya.
2: Oh iya, Mas.
3: Makanan enak di daerah kantormu Pandigiling tuh di mana ya, Fer?
2: Loh, ini saya di Gresik loh ya.
3: Loh, bukan di Pandigiling.
2: Bukan.
3: Loh, Ma, iki sopo iki, Ma? Iki kudu tanah itu Tante Yusuf.
0: Maaf, ini bukan anaknya Tante Yusuf toh?
2: Bukan, itu Ferry Irina.
0: Oh, Ferry Irina.
3: Salah berarti, Ferry.
0: Ferry masuk salah sambung ya, Depel.
2: Aduh, Mas juga tiap hari dengerin. Kena juga ternyata. Aduh, asem banget.

0: Kamu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @yen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @yen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon. Rasanya seenak itu.
2: Halo.
3: Halo,
2: Elo. Iya, gimana?
3: Elo, ini untuk yang besok tur bulan April.
2: Oh iya, gimana?
3: Untuk performnya sendiri itu berapa lagu jadinya?
2: Oh, terserah, Anda ngasihnya berapa? Sejam paling kan biasanya itu standar kalau kontrak saya. Paling sekitar 10-11 biasanya.
3: 10-11 ya, oke.
2: Iya.
3: Oke, Riders-nya ada yang mau ditambahin?
2: Belum, kayaknya nggak ada deh. Kita nggak ribet kok. Begitu aja kayaknya.
3: Kita kan ya estimasi untuk penampilan kamu kan 1 jam ya. Nah, nanti di tengah-tengah acara itu kita kepengen bikin challenge gitu. Kita kepengennya acara ini jadi viral gitu deh. Jadi banyak diomongin orang. Kita kepengen biar berkesan gitu. Tahu yang sebelumnya kayak mannequin challenge kayak gitu, tahu kan?
2: Tahu.
3: Nah, kita kepengennya nantinya ini yang benar-benar fresh banget, keramas challenge.
2: Apa tuh keramas challenge?
3: Gini, di tengah-tengah acara kamu berkolaborasi sama MC-nya untuk keramas bareng di tengah-tengah panggung.
2: Wah, aduh. Keramas banget tuh.
3: Banget.

aktif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai dari Rp495.000 per pax per malam dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel,

0: kok yang ini rek padu suara iki. Do do. Tunggu ke mana? Munggah, munggah. Ada dekli kan aku no, hai munggah mana? Lek arep padha sore biasane kan iki sok nyanyi keroncong dangdut. Nah, yo wis. Iki kok ngerti kan lagu Kala kan?
1: Lagu apa? Kala. Kok wis apa?
0: Ya Allah. Mosok enggak ngerti sing kala ku pandang kerlip bintang.

0: Sobat Kin.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget.

0: tase mana cinta.
1: Dai bang, dai bang. Ah, Mr. Johan, stepnya tuh dikit lagi. Kira-kira 10% lagi kamu akan berangkat ke Qatar, oke? Okay? Mas Oki Rengga bersiap-siap, oke?
2: Okay? Enggak, saya bukan Oki Rengga, Mbak.
1: Nah ini bukan agak lain bapamu.

0: dan Minggu juga tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Paspor, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan AutoGate di Bandara Juanda. Cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Semua dia mesti anak FM. Lagu-lagu enak, lanjut.